chimwechimwe chinso kulongwe tithekoza kuti mwatsekula mukumvera radio Mosambike. Ati basi langu zviona phe nanga kuti uku

Dekat rumah saya ni nyembo sampai bye bye radio. Tahu ini sekitar 10 minutes past 8. Aku rimang aku kan tahu iba si. Mufuramine mungkin mana nau. Semua nak tukan yang lain sih.

Iya bezir watu pantau ini kayak ini bermain zonda zir wena zijiri tamu pengen cakar kuno kuradio musa bikitet di pakati pama basa ini kayak mui fitna bezir watu.